Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخواتي في الله أعزنا الله وإياكم. Pada hari ini Jumat 20 Dzulqa'dah 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Mei 2026, kita melanjutkan kajian manhaj dengan tema merendahkan al-bid'ah dan tidak memuliakan mereka. Pertemuan ini merupakan sesi ketiga. Perlu Anda tekankan kembali bahwa pemahaman pembahasan ini terkait dengan pemahaman manhaj, ya. Pembahasan ini diambil dari kitab Lamuddurul Manthur Minal Qaulil Ma'thur Fil I'tiqadi Was Sunnah, halaman 164, pada pembahasan Tahqiru Ahlil Bidah Wa Adamu Ta'zimihim, merendahkan ahl bid'ah dan tidak memuliakan mereka. Kitab ini dan yang semisalnya dahulu sering dibacakan oleh para ustadz sebelum terjadinya laskar jihad, sebelum salafiyin berangkat ke Ambon. Ini diajarkan ini sebelum tahun 2000, agar salafin betul-betul kokoh di atas manhaj, manhaj salaf, tidak bersikap tamayyu, lembek. Dulu ada fitnah Ikhwanul Muslimin, ada fitnah Hizbi Sururiyah, ya, Qudbiyah, ya. Itu

Masya Allah, kitab-kitab ini yang semodel seperti ini diajarkan oleh ustadz-ustadz ya, sehingga salafin kokoh, tegas terhadap al-bid'ah. Bahkan pada masa awal jihad, salafin yang hendak berangkat ke Ambon diseleksi dengan ketat sekali. Seleksinya itu ketat. Kenapa ada penyeleksian? Agar tidak tersusupi oleh ahlul bid'ah atau hizbiyin. Demikian pula salafiyin yang sudah sampai dan tinggal di Ambon pada waktu itu, ya, tidak berbaur dengan hizbiyin karena sudah punya manhaj yang kokoh, enggak lembek. Namun seiring berjalannya waktu, qadarullah wa ma syaa afal, terjadilah perubahan. Ja'far yang dahulu mengajarkan manhaj salaf kepada para asatidah, kepada para ustaz, justru kemudian menyelisih manhaj tersebut dalam menyikapi al-bid'ah, ya, di waktu itu. Sudah mulai lembek, ya. Yang tadinya keras, kencang, ya, berubah. Hati-hati ya, ikhwan, ya. Ini Ja'far dulu yang mengajarkan manhaj, jadi berubah. Ia mulai bergaul dengan tokoh-tokoh sufi, bermajlis dengan para politikus, hingga akhirnya terjatuh pada pemikiran khawarij yang akhirnya ditahdir oleh ulama kibar, yaitu Syekh Rabi rahimahullah ta'ala, berdasarkan data-data yang disampaikan oleh Ustaz Luqman, ya, dan asatidah yang lainnya. Dulu masih gabung asatidah jumhur ini, ya. Hal itu terjadi setelah adanya nasihat yang berulang dari Ustaz Luqman, baik secara pribadi maupun Ustaz Luqman didampingi beberapa ustaz sebagai saksi ketika menasihatin Ja'far Umar Thalib. Ingat, ini yang baru-baru enggak ngerti ini. Bagaimana Ustaz Luqman itu memberikan nasihat ketika di Ambon maupun di Jawa, ketika bergaul dengan hizbi, ya, sufi, ditegur oleh Ustaz Luqman, Ja'far gurunya, ya. Memang al-amru bil ma'ruf wa nahyil munkar ya ikhwan, itu butuh rijal, ya. Asatidah jumhur ini enggak punya kemampuan itu. Kalau ada problem di mahat-mahat mereka, laporannya ke Jember. Antum dulu menyaksikan banyak kan ustaz-ustaz yang sering ke Jember dan banyak membawa orang-orang itu bermasalah-bermasalah. Yang kudama mengetahui ini. Jadi tahdir itu muncul atau keluar setelah adanya data-data dari Ustaz Luqman dan asatidah yang lainnya. Yang mana Ustaz Luqman tentunya ini semuanya tahdir ini keluar, ya, itu setelah ada proses nasihat. Ya salafin yang bukan ustaz enggak tahu, bahkan mudarris banyak yang enggak tahu kalau terjadi nasihat. Tahu-tahu geger sudah gitu kan. Kaget gitu loh ya. Tapi kalau yang taat ini akan bertanya, ya. Sengaja ini ana ceritakan supaya faham dari fitnah ke fitnah demikian keadaannya. Jadi nasihat yang berulang dari Ustaz Luqman, baik secara pribadi empat mata, ya, dengan Ja'far langsung ditegur, ya, dinasihatin.
dengan lembut. Ana menyaksikan sendiri. Ataupun kadang satu man mengajak ustadz-ustadz yang lainnya dalam rangka menasihatin Ja'far ini. Dan itu terjadi bukan sehari dua hari lah ya. Waktunya panjang itu ya. Butuh kesabaran memang ya. Karena memang mengharapkan kebaikan. Bukan mengharapkan tahdir, enggak, kebaikan. Inilah perjuangan asatidah ya. Dari dulu ya. Demikiannya. Dan juga kadang dilakukan sendiri-sendiri ya, dengan cara hikmah ya. Tidak diketahui oleh orang lain ya. Apalagi yang masih muda-muda, bukan sekedar dinasihatin, bahkan diangkat posisinya. Ini yang dilakukan oleh Salukman. Orang lain enggak tahu. Loh, dulu jadi begini, dulu dia posisinya ini, posisinya ini. Loh, sekarang kok ditahdir? Apa enggak pernah dinasihatin? Jangan bicara langsung antum gitu. Tak aneh. Ada yang sudah 3 tahun dinasihatin. Ada yang 2 tahun. Ada yang asatidz di jumhur itu 7 tahun. Dan itu sebetulnya enggak ditahdir pun jadi albidah. Enggak. Awalnya enggak sih. Sampai sekarang ini ya. 7 tahun Ustaz Luqman menasihatin dan ana melanjutkannya. Karena Ustaz Luqman sudah waktu itu sudah angkat tangan. Ana melanjutkan dengan salah satu ustaz ya. Dengan 2 ustaz yang bermasalah ini ya. Sampai sekarang tetap berpisah. Ada yang di pondok itu trio, 3 ustaz kibar semuanya, ribut semuanya ini. Tetap dinasihati. Tidak langsung ditahdir loh ya. Memang ya ikhwan ana tekankan ya, memberikan nasihat memang resikonya besar ya. Karena berkaitan dengan al-hawa ya. Berat memberikan nasihat itu. Tapi yang ana ketahui ya, la uzakki ala Allah ahadannya bahwa sibuh ya Ustaz Luqman masyaallah ya. Dari dulu memang terkenal ini ya. Dan memang betul-betul mengharapkan kebaikan kepada saudaranya dengan cara lembut-lembut. Kalau sudah dilihat oleh Ustaz Luqman berbahaya nih kalau sendirian ya, itu mengajak yang lain. Artinya kalau sendirian kadang didustakan. Tidak, saya enggak mengatakan demikian. Tidak, saya tidak mengatakan demikian. Ini penyakitnya. Orang-orang yang mujadil, orang-orang yang bohong. Nah, kalau sudah tercium bau-bau seperti itu, Ustaz Luqman biasanya ngajak ustaz-ustaz. Itu yang ana ketahui. Ana sering ya menemani Ustaz Luqman ya. Hatta sama Hizbi. Tapi Hizbi tersebut mengharapkan kebaikan, doirnya mengharapkan kebaikan. Itu dilayani lah sama Ustaz Luqman. Dan ana pernah diajak juga oleh Ustaz Luqman. Bukan ana bicara gitu. Enggak. Mendengarkan nikos luar biasa ya. Tenang ya. Kecuali orang yang diajak musyawarah atau diajak diskusi itu mujadil. Itu pun Ustaz Luqman masih tenang. Ana yang menemani marah. Ana sering menemani lah ya. Terpancing ana marah. Ustaz Luqman langsung megang ana. Bahkan ana juga pernah marah juga di depan Syekh Arafat juga. Karena bohong. Ya. Jelas-jelas bohong. Disaksikan oleh asatidah di situ. Kebohongan, jelas-jelas bohong gitu. Dan bukti-buktinya ada sehingga anak terpancing marah. Ustaz Luqman langsung sampai Syekh Arafat mengatakan la tadob ya Hamzah, anak gimana gak akan marah kalau bohong kayak gitu. Afan kalau Ustaz Luqman masya Allah, hatta peristiwa jumhur itu ya, fitnahnya jumhur di awal-awal itu. Ana yang marah duluan. Jangan. Karena ana enggak suka orang bohong. Asatidah pun bohong.
Ustaz Muhammad itu, Afan Muhammad Marsa Asyaw itu bohong, janji mau menyampaikan ya, fatwanya ulama. Apakah itu kardus tulisnya Supermi apa Aqua, setelah datang bimbingan ulama enggak dibacakan. Pengkhianat. Ini yang sakit hati kita. Enggak jujur. Dan demikian juga asatidah jumhur yang lainnya itu. Kalau depan, jangankan ustaz-ustaz, ikhwan biasa didatangi lari, ya. Enggak punya hujah, ya. Inilah fitnah, ya. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, ya. Baik, kita kembali kepada tema kajian kita, ya. Asar-asar yang disebutkan oleh Syekh Jamal bin Furaihan dalam kitabnya tersebut yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, ya, itu merupakan pelajaran yang amat agung bagi umat ini. Mereka, para ulama salaf, melakukan demikian penyikapan terhadap al-bid'ah yang amat keras sebagaimana yang sudah kita dengar bersama, ya. Itu mereka lakukan demikian dalam rangka melindungi umat dari masuknya pemikiran dan manhaj bid'ah. Sehingga mereka menutup rapat-rapat semua celah dan semua pintu masuknya berbagai bid'ah dan penyimpangan ke tengah-tengah umat. Tungguan sudah dengar, ya, kerasnya salaf, ya. Nanti kita ulang lagi biar kokoh manhaj kita. Di antara faedah yang bisa kita petik dari asar-asar itu, yang pertama, al-bid'ah tidak memiliki kemuliaan sedikit pun dan mereka tidak layak mendapatkan pemuliaan sedikit pun. Kata Imam Ahmad, kullu man haddatha bi ahadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana mubtadi'an tajlisu ilaihi la wala karomata wala nu'mata 'ainin. Setiap orang yang menyampaikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan orang tersebut mubtadi, ahlul bid'ah, membacakan hadis loh, ya, tapi dia ahlul bid'ah, kamu akan duduk dengannya mau mendengarkan ahlul bid'ah tersebut? La, jangan kamu lakukan, jangan dengarkan ahlul bid'ah tersebut walaupun membacakan hadis. La karomata, enggak ada kemuliaan padanya sama sekali. Dan tidak layak untuk mendapatkan pemuliaan orang tersebut sama sekali. Keras, ya? Keras. Bukan suaranya loh, ya. Isinya keras enggak? Enggak ada kemuliaan pada dia sedikit pun dan tidak berhak, tidak layak untuk mendapatkan pemuliaan sedikit pun. Betul kan yang disampaikan oleh Imam Ahmad? Ya. Harus demikian kita. Ya. Faedah yang kedua. Ahlul bid'ah menghancurkan agama Islam. Maka kita tidak boleh mengagungkannya, memuliakannya sedikit pun. Mereka adalah penghancur agama Islam. Sebagaimana kata Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad, man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmil Islam. Barang siapa yang memuliakan, mengagungkan al-bid'ah,
Sungguh dia telah menolong untuk menghancurkan Islam. Harus tegas ya terhadap al-bid'ah. Jangan lembek. Yang ketiga, faedah yang bisa kita ambil. Tidak boleh senyum kepada al-bid'ah. Karena perbuatan senyum kepada al-bid'ah merupakan bentuk pelecehan terhadap wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Al-Imam Fudail bin Iyad, "Wa man tabassama fi wajhihi mubtadi'in faqad istakhaffa bima anzalallahu azza wa jalla ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang tersenyum ya, di hadapan al-bid'ah mubtadi, barang siapa yang tersenyum kepada mubtadi, maka sungguh dia telah melecehkan, meremehkan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan Fudail melihat lah ya, salaf lah ya, keras ya, kerang ya salaf ya. Jangan bersikap lembek terhadap al-bid'ah. Yang keempat, faedah yang bisa kita ambil dari pelajaran yang lalu. Tidak boleh menikahkan putrinya dengan al-bid'ah. Karena akan memutuskan hubungan silaturahmi dengannya. Karena seorang salafi yang sejati tidak mau bertemu dengan ahlul bid'ah. Jangankan mendatangi, didatangi saja juga tidak mau kalau betul-betul salafi sejati. Berarti kalau seorang itu menikahkan anak putrinya dengan mubtadi, berarti dia memutuskan hubungan dengan putrinya tersebut. Sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad, "Wa man tazawwaja karimatahu min mubtadi'in faqad qata'a rahimaha." Ya. Barang siapa yang menikahkan putrinya dengan seorang mubtadi, sungguh dia telah memutuskan hubungan tali silaturahmi dengan putrinya tersebut. Yang kelima, faedah yang bisa kita ambil dari asar-asar di atas atau asar-asar yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Tidak boleh mengiringi jenazah ahlul bid'ah. Yang sudah mati enggak boleh. Ya. Apalagi berjalan bersama ahlul bid'ah yang masih hidup. Sebagaimana kata Al-Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, Wa man tabi'a janazata mubtadi'in lam yazal fi sakhatillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang mengiringi jenazahnya seorang mubtadi yang telah meninggal, maka dia senantiasa dalam kemurkaan Allah sampai dia kembali. Faedah yang keenam, al-bid'ah lebih berbahaya daripada orang kafir. Walaupun keduanya sama-sama perusak agama Islam, tapi al-bid'ah itu lebih bahaya karena dia merusak ajaran Islam ini dari dalam. Orang gak sadar kalau agamanya dirusak. Kalau orang kafir ketahuan, kelihatan. Yang ketujuh, tidak boleh makan dan bermajlis dengan ahlul bid'ah. Makan pun jangan sampai bersama ahlul bid'ah. Ini salaf. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Fudail Ibn Iyad, Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, "Akulu ma Yahudiyin wa Nasraniyin." Yahudi wa Nasrani. "Wala akulu ma mubtadi'in."
aku masih bisa makan bersama seorang kafir, baik itu Yahudi ataupun Nasrani. Masih bisalah ya. Kalau seandainya terpaksa, kalau seandainya sudahlah ya kebutuhan yang mendesak misalnya, makan bersama bid'ah, lalu makan bersama orang kafir, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, masih bisa. Tapi aku tidak bisa makan bersama mubtadi. Lebih keras loh ya. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8. Ahlul bid'ah seperti orang munafik. Menampakkan seakan-akan ajarannya itu Islam, tapi hakikatnya itu bid'ah, bukan Islam. Kita sudah membaca ucapan Al-Fudail Ibn Iyad. Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad rahimah ta'ala mengatakan, "Idza ra'aitu rajulan min ahlil bid'ah faka'annama ra'aitu rajulan minal munafiqin." Apabila aku melihat seseorang dari kalangan ahlul bid'ah, seakan-akan aku melihat seorang dari kalangan orang-orang munafik. Maka ayol ikhwah, kita harus waspada dari bahaya ahlul bid'ah. Harus tegas kita terhadap ahlul bid'ah, jangan lembek. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, setelah kita tahu asar-asar yang disebutkan oleh Syekh Jamal bin Furaihan ya, yang sudah kita pelajari bersama ya. Menurut antum wahai salafiyun, kunjungan Abul Haris kepada Rahmat Parengrengi, seorang dai hisbi di atas manhaj Ikhwanul Muslimun, dan menyeru serta mengajak manusia kepada hizbiyah, menurut antum ya, setelah mempelajari kitab ini ya, dan kunjungan Abul Haris tersebut di markas Khalid Basalamah, dai hizbi ikhwani, apakah kunjungan Abul Haris tersebut adalah perbuatan yang dibenarkan dalam manhaj salaf? Jawab. Masya Allah, faham. Entah, Mbak. Ya. Insya Allah semuanya sepakat. Ya. Jawabannya, kunjungan tersebut tidak dibenarkan dalam manhaj salaf. Juga anak tanya kepada para pengikut Abul Haris, baik yang masih simpatisan maupun pembela setianya. Anak tanya kepada para pengikut Abul Haris, baik yang simpatisan ataupun pembela setianya, apakah kunjungan Abul Haris ke markas Hizbi menemui Rahmat Parengrengi, seorang dai Hizbi di atas manhaj Ikhwanul Muslimun, dan menyeru serta mengajak manusia kepada Hizbiyah, apakah kunjungan Abul Haris tersebut adalah perbuatan yang dibenarkan dalam manhaj salaf? Ana ingin jawaban dari mereka ini. Ya. Apakah kalian masih akan mencari tazkiyah ulama yang membolehkan perbuatan Abul Haris ini? Ana ingin tahu, barangkali pengikutnya akan tanya kepada ulama ya. Ana tunggu jawabannya. Wahai para pengikut Abul Haris, kalau kalian meyakini perbuatan Abul Haris tersebut salah, maka nasihati dia. Jika kalian betul-betul mencintainya sebagaimana yang dilakukan oleh asatidah kepadanya, semoga dengan nasihat antum, wahai para pengikut Abul Haris, ya, semoga dengan nasihat antum,
Abul Haris rujuk dari kunjungannya ke da'i Hizbi yang menyeru kepada Hizbiyah dan menyebarkan rujuknya tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad As-Sawed yang rujuk dari takziahnya ke Ja'far Umar Thalib. Ya. Barangkali kalau pengikutnya yang memberikan nasihat bisa rujuk Abul Haris ini. Kalau ustaz-ustaz, udah. Insya Allah nanti ya, akan saya jelaskan tentang nasihat-nasihat kepada Abul Haris ini. Bukan satu dua orang ustaz yang menasihatinya. Barangkali para pengikut Abul Haris ini bisa menasihatin dia sehingga bertobat. Alhamdulillah kita senang menjadi sahabat kita kembali. Silahkan ngajar lagi di pondok. Betul kan? Tapi bukan manhaj saja, muamalahnya juga diperbaiki. Jangan mencoreng nama dakwah salafiyah. Betul kan? Semoga para pengikut Abul Haris, baik yang simpatisan ataupun yang pengikut setianya, pembela setianya, bisa memberikan nasihat kepada Abul Haris sehingga dia rujuk. Kita doakan semoga Abul Haris rujuk dari kesalahannya. Wahai para pengikut Abul Haris, ya, kalau kalian betul-betul bisa menasihatinya dengan baik, dengan cara yang sehikmah-hikmahnya, ya, mungkin kalian bisa melakukan lebih hikmah daripada asatidah, sehingga dia bisa rujuk dari perbuatannya yang salah tersebut. Ana juga katakan kepada Abul Haris melalui sesi yang ketiga ini, semoga dia mendengarkan. Kalau tidak mendengarkan, sampaikan audio ana ini kepadanya. Wahai Abul Haris, jika antum betul-betul tidak tahu bahwa rahmat itu da'i hizbi yang menyeru kepada hizbiyah, maka ini musibah besar yang menimpa antum. Gak tahu rahmat seorang hizbi, padahal mudah di YouTube. Ini musibah besar bagi antum seorang ustadz yang diikutin oleh salafiyin. Tapi jika antum tahu bahwa rahmat adalah da'i hizbi yang menyeru kepada hizbiyah, maka musibah yang menimpa antum lebih besar lagi. Sudah tahu tapi melakukan kunjungan. Na'udzubillah. Allahul musta'an. Wahai Abul Haris, tolong jawab pertanyaan ana ini ya. Apakah kunjungan antum ke markas Khalid Basalamah menemui dai hizbi yang menyeru kepada hizbiyah bukan suatu kesalahan? Jika engkau menjawab dengan hati yang tulus, itu sebuah kesalahan, maka alhamdulillah. Dan sebarkanlah bahwasanya antum salah dan bertobat. Sebarkan itu agar salafiyin tidak tertipu dengan kunjunganmu ke markas hizbi tersebut. Tapi jika antum tidak merasa salah, maka tolong tunjukkan dalilnya. Tunjukkan hujah antum. Adapun ana, asatidah, dan ikhwah yang faham tentang manhaj, meyakini bahwa kunjungan antum itu adalah suatu kesalahan yang fatal dalam dakwah salafiyah ini. Betul enggak? Hai salafin, betul enggak? Antum meyakini enggak perbuatan Abul Haris itu salah fatal dalam dakwah ini? Betul enggak? Sepakat ya. Kalau enggak, nah tak kaji manhaj lagi di sini nih.
Jika setelah sesi ketiga ini antum masih kekeh meyakini bahwa kunjungan antum itu bukan suatu kesalahan, maka ana tidak tahu mau dibawa kemana dakwah salafiyah ini, wahai Abdul Haris. Allahul musta'an. Ngeri loh ya perbuatan ini sebetulnya loh ya. Masa? Iya, lebih ngeri, lebih parah daripada Muhammad As-Sewet. Coba kita perhatikan perbedaan antara Abdul Haris dengan Muhammad As-Sewet dalam masalah kunjungan kepada da'i hizbi. Yang pertama, Muhammad As-Sewet mengunjungi Ja'far dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Sementara Abdul Haris mengunjungi Rahmat terang-terangan.

bisa bicara, tidak bisa bermajlis, tidak bisa berjalan bersamanya. Sementara Abul Haris mengunjungi dai hizbi yang masih hidup, bisa berbincang-bincang, bisa bermajlis dan jalan bersamanya. Mana yang lebih parah? Hah? Mana yang lebih parah? Kedua-duanya parah. Paham enggak? Tapi Abul Haris lebih parah. Bingung antum nih. Jika antum bingung ya, atau tidak menerima ucapan ana ya, maka sabar ya. Tunggu saja penjelasan dari ana insyaallah pada kajian manhaj ya, dengan tema yang lainnya nanti. Karena banyak nih permasalahan-permasalahan manhaj ini ya. Ini kan baru satu sesi, satu tema masih. Yaitu apa temanya? Hah? Merendahkan al-bid'ah dan tidak memuliakan mereka. Nanti bagaimana menghukumin seorang itu? Belum dibahas. Ini ada manhajnya nih. Ya. Boleh enggak bermajelis dengan mereka? Ya. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan waktu pada kita ya untuk membahas masalah ini. Ya. Tahap yang ketiga, perbedaan antara Muhammad dengan Abul Haris. Muhammad mengunjungi atau mendatangi Ja'far di pemakaman, ya. Di kuburan. Paham ya? Sementara Abul Haris mendatangi Rahmat di mana? Markas Hizbi. Mana yang lebih parah? Ya Abul Haris lah. Yang keempat, Muhammad As-Sawed tidak mujadil, tidak debat. Kalau dinasihatin itu enggak debat ya. Sehingga mudah dan segera rujuk dari kesalahannya. Mudah karena enggak mujadil ya. Dan disebar lagi. Ya, rujuknya tersebut. Sementara Abul Haris ketika dinasihati mujadil. Ya, sehingga sulit untuk rujuk kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Muhammad menerima nasihat Ustaz Luqman padahal Muhammad As-Sawed pernah menjadi ustaz atau gurunya Ustaz Luqman. Muhammad As-Sawed lebih tua usianya maupun pengalaman dakwahnya. Tapi salah tetap dikatakan salah. Walaupun yang menyalahkannya adalah muridnya sendiri. Karena manhaj salaf dibangun di atas hujjah. Bukan senioritas ataupun mayoritas. Dalam manhaj salaf, seseorang setinggi apapun kedudukannya, kalau salah wajib rujuk sekalipun pengikutnya banyak. Sekalipun muridnya ulama kibar. Sekalipun yang menasihati muridnya sendiri yang lebih muda darinya karena ada hujah padanya. Oleh karena itu ketika Muhammad dulu dia kokoh dalam berpegang teguh kepada manhaj salaf, maka dia pun segera rujuk dari kesalahan. Tidak gengsi, tidak malu, karena bagi dia ketika itu manhaj salaf betul-betul dia muliakan daripada kepentingan pribadinya. Afwan, jangan sampai salah paham ya ucapan ana ini ya. Jangan sampai terkesan ucapan ana ini bahwa ana memuji Muhammad As-Sawed. Ana tegaskan bahwa Muhammad As-Sawed dulu kokoh dalam berpegang teguh pada manhaj salaf. Dia tidak gengsi rujuk dari kesalahannya. Walaupun dinasihatin oleh Ustaz Luqman yang lebih muda dari sisi usia ataupun dalam pengalaman dakwahnya waktu itu. Tapi dalam fitnah tafarruq yang diperakasai oleh asatidah jumhur, maka Muhammad As-Sawed dan asatidah jumhur betul-betul tidak di atas hujjah. Bahkan jatuh dalam kedustaan dan pengkhianatan sebagaimana yang telah antum ketahui

diketahui dalam bantahan-bantahan asatidah seperti Ustaz Luqman, bantahan Ustaz Musa, Ustaz Abu Jundi, Ustaz Karisman, dan yang lain-lainnya yang tidak bisa ana sebutkan satu persatu namanya dalam majelis ini. Ya jelas berbeda dengan Abdul Haris yang posisinya lebih muda, baik dalam dakwah ataupun usia. Dia boleh dikatakan sebagai muridnya Ustaz Luqman. Afan, ana cabut ucapan ana ini. Yaitu ucapan Abdul Haris adalah muridnya Ustaz Luqman, ana cabut. Ya. Karena ana khawatir. Ya jelas berbeda dengan Abdul Haris yang posisinya lebih muda, baik dalam dakwah ataupun usia. Dia boleh dikatakan sebagai muridnya Ustaz Luqman. Afan, ana cabut. Ucapan ana ini. Yaitu ucapan Abdul Haris adalah muridnya Ustaz Luqman, ana cabut. Ya. Karena ana khawatir ucapan ini akan digoreng oleh gogoiyun, ahlul fitnah. Ya. Yang meniru cara-cara jursela. Yang akan memanfaatkan ucapan anak tersebut, lalu digoreng, lalu dikirim kemana-mana. Karena memang Abdul Haris nggak pernah jadi santri di sini, ya. Tapi sering minta nasihat. Ya. Mau nikah saja minta nasihat. Ya. Anak tegaskan kembali bahwa anak mencabut ucapan bahwa Abdul Haris adalah muridnya Ustaz Luqman. Abdul Haris berbuat kesalahan berkunjung ke dai Hizbi di majlis di markas Hizbi, ya, yang dinasihati oleh Ustaz Luqman dan juga asatidah yang lainnya, yang mana Ustaz Luqman lebih tua dari dia baik dalam usia maupun pengalaman dakwahnya. Naudzubillah, ya, dia tetap kekeh pada ro'yunya bahwa kunjungannya ke Hizbi di markas Hizbi bukan suatu kesalahan sehingga sulit untuk rujuk illa biidznillah. Yang keenam, hubungan Muhammad As-Sewet sangat kuat dengan Ja'far karena Ja'far sebagai gurunya yang banyak jasanya. Istri Muhammad As-Sewet merupakan keponakan Ja'far, jadi amat kuat, ya. Sementara hubungan Abdul Haris dengan Rahmat ini hanya sekedar adil, ya. Peripian saja cuma. Ya jelas lebih kuat Ustaz Muhammad. Ya. Bersamaan dengan itu Ustaz Muhammad, Enafan, Muhammad rujuk. Adapun Abdul Haris sampai sekarang belum ada rujuknya. Barangkali kan dia kan itu ada family masih dengan Rahmat. Ini kan yang disukan, kan? Jadi kalau ada family boleh. Family seperti apa sih? Muhammad saja itu mati, Ja'far sudah mati. Itu merasa salah dia. Karena ngerti manhaj. Sekali lagi ikhwan, kalau Muhammad As-Sewet saja seperti ini keadaan beliau, keadaan dia, ya, dekat hubungannya dengan Ja'far, ya, maka Abdul Haris, ya, lebih aula untuk melakukan taubat dan menyebarkan taubatnya tersebut. Kesimpulan saya sebutkan perbedaan ini, ya. Dari perbedaan antara Muhammad dan Abdul Haris, ya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, ya, bahwasanya perbuatan Abdul Haris berupa kunjungan kepada dai Hizbi yang menyuruh kepada Hizbiyah lebih parah dari takziahnya Muhammad ke jenazahnya Ja'far. Maka dengan ini tema merendahkan al-bid'ah dan tidak memuliakan mereka, ya, cukup saya sampai di sini dulu sampai sesi tiga. Insyaallah kita akan pindah tema lain yang amat erat dengan fitnah kali ini. Ya. Adapun waktu dan tempat insyaallah menyusul. Ya. Ana perlu ingatkan ikhwah

untuk semangat dalam thalabul ilm. Alhamdulillah asatidah yang ada di Jember ini baru ana saja yang mulai membantah. Tidak semuanya disibukkan dengan masalah bantah-bantahan ini. Alhamdulillah durus di pondok kita berjalan. Di semua lembaga dari TA sampai takhusus berjalan semuanya seperti biasanya. Ana pun tidak pernah bolos dalam mengajar. Walaupun sambil bantah, enggak bolos. Silakan tanya sama murid-murid ana. Kecuali memang kalau ada udzur syar'i. Rapat-rapat tarbiyah terus berjalan. Badal asar tadi kita kumpul sama wali santri. Iya kan? Sebelumnya ngajar ana. Ngajar apa? Di kantor sampai menjelang zuhur, bukan ngajar. Hari Jumat tidak ngajar, tapi ada perkara-perkara yang perlu diselesaikan di kantor. Datang menjelang zuhur, terus aktivitas jalan. Walhamdulillah asatidah yang lainnya sibuk dengan tadris. Walhamdulillah maat kitanya. Makanya ana nasihatkan kepada ikhwah semuanya, jangan disibukkan dengan fitnah. Belajar dan belajar. Semoga Allah jaga maat ini. Wafaqana Allah lima yuhibbu wa yardha, wa hafadhana min kulli su'in wa makruh, wa ja'alana min ashabi jannatil firdaus. Amin ya rabbal alamin. Dan ana tutup majlis ini dengan ucapan Al-Imam Ahmad. Beliau mengatakan, wala tusawir sahiba bid'atin fi dinik wala turafiqhu fi safarik. Jangan kamu bermusyawarah dengan sahibu bid'ah dalam urusan agamamu. Dan jangan kamu menemani sahibu bid'ah dalam safarmu. Abul Haris menikah dengan istri yang kedua, perantaraannya adalah Hizbi tadi, Rahmat Parengrengi. Jadi dia bermusyawarah untuk mendapatkan istri yang kedua ini. Namanya jadi perantara kan bermusyawarah, enggak? Enggak ya? Nanti ada pembahasannya insya Allah. Sabar ya. Ngeri Abul Haris ini ya. Mengambil ilmu darinya? Iya kalau tobat gitu loh. Iya kalau tobat. Gitu. Kalau enggak tobat, jangan ambil ilmu darinya. Wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.